0: Jo, mesti tahu gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
1: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

depan, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Kamu sadar tidak? Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja biar suasananya tetap profesional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: bajul-bajul begini. Sisu tahu kah belum tentang buku kas digital yang sekarang banyak dipakai pelaku UMKM tuh?
1: Belum. Warung buku kas digital itu apa? Maksudnya apa?
0: Ini nih, jadi buku kas digital itu semacam aplikasi yang bisa digunakan untuk mencatat keuangan bisnis secara online. Banyak tersedia tuh di Play Store. Nah, si bisa catat pemasukan, pengeluaran, dan semua transaksi bisnis lewat ponsel atau komputer. Jadi sekarang tuh, semperulai pakai buku manual yang kadang katong lupa atau katong salah hitung tuh.
1: Wih, berarti lebih praktis sih. Jadi katong sih bercatat di buku besar lah itu. Pengeluaran, pemasukan, katong sih berbulan bercatat manual lah kan?
0: Nah itu. Nah, aplikasi buku kas digital juga bisa langsung menghitung saldo dan memberikan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, supaya lebih mudah untuk memantau kondisi keuangan bisnis tanpa ribet.
1: Ih, bagus sih. Jadi, para katong pelaku UMKM ini katong bisa tahu katong memiliki keuangan, bisa lebih transparan, bisa teratur. Tapi, ada fitur lain kah sih?
0: Soal fitur, tenang saja. Banyak aplikasi buku kas digital yang juga dilengkapi dengan fitur laporan keuangan yang membantu katong bisa melihat perkembangan bisnis. Jadi, katong bisa membuat keputusan lebih cerdas berdasarkan data yang akurat.
1: Jadi, katong para pelaku UMKM ini simpul bingung apa rata atur keuangan nih. Memang teknologi ini sudah jadi solusi yang tepat para katong. Mempermudah katong. Jadi kayaknya kita habis ini mau download apa?
0: Langsung download, karena dengan buku kas digital, bisnis bisa jadi lebih efisien dan bisa berkembang lebih cepat. Katup waktu yang akan terbuang-buang untuk hitung-hitungan secara manual. Tapi supasti katup bisa fokus untuk pengembangan usaha.
1: Wih, bagus berarti.
0: Bagus dong.
1: Tapi sudah download gak belum?
0: Kita sudah download, mari kita ajar download sini.
1: Iya, mari.
2: Teman, penggunaan buku kas digital sangat membantu para UMKM dalam mengatur pembukuan anggaran.

Perdu FM teman terbaik, kamu balik lagi bareng aku teman Perdu. Aku mau update dulu saat informasi buat kamu ya siang hari ini. Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal BMH perwakilan Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pendidikan duafa dan syiar Islam hingga wilayah terluar, dan BMH sendiri mendistribusikan bantuan pak logistik pangan dan kebutuhan operasional santri ke pondok pesantren Hidayatullah di kawasan pelosok Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Rabu kemarin teman Pro 2. Penyaluran logistik ini ditujukan untuk memastikan kestabilan pangan dan kebutuhan gizi para santri tahfiz yang sedang menuntut ilmu di daerah kepulauan terpencil. Kondisi geografis kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil seringkali bertantangan tersendiri dalam distribusi logistik dan ketersediaan bahan pangan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa film plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Baik teman-teman, kita update informasi paling baru siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Wali Kota Ambon Budi Nuwatmadi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terpancing sumber dari informasi mengenai dugaan tindakan rasis pasca bentrokan antar kelompok di kawasan Matraman, Jakarta pada hari Minggu lalu. Budi meminta warga untuk menyerahkan penanganan dan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan menjaga persatuan dan kerukunan sama anak bangsa harus menjadi prioritas utama.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, teman Pro 2, Indonesia dan Tiongkok sepakat memperkuat kerjasama di sektor perumahan untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kerjasama tersebut mencakup pembiayaan teknologi konstruksi hingga penyediaan material bangunan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait mengatakan kedua negara bertukar pengalaman mengenai persoalan perumahan dan pembahasan juga mencakup berbagai kebijakan yang telah diterapkan Indonesia maupun Tiongkok.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan melangkah ke babak 16 besar ATP Open. Talita mengalahkan tunggal Amerika Serikat Bewen Zhang Bewen dengan straight set 2-17, 2-15. Pertandingan berlangsung 31 menit di lapangan 3 ATP Arena pada Rabu kemarin. Ini merupakan pertemuan dan kemenangan perdana Talita atas Zhang. Menurut Talita, sepanjang permainan dia hanya fokus menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Terlebih lanjutnya menghadapi Zhang Bewen yang merupakan senior dan memiliki daya juang yang tangguh. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

aman. Setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding tempat tidur. Roll.

Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Selagi ada di kita nih bertengkar manis, ada Aisyaf yang bersinar bersetani, kemudian juga ada Bernadi untungnya hidup harus tetap berjalan, kemudian juga ada Raisa Adiani dengan tetap dengarkan Pondo FM, teman terbaik kamu.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo.

0: Makanya dukung, jangan tinggal nyinyir.
1: Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting per katong tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hapal-hapal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sembakal tapijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Perdu FM teman terbaik, kamu udah jam 11 teman. Perdu aku pamit, semoga apa yang kuhadirkan bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu. Selamat siang dan terus dengarkan Perdu FM teman terbaik kamu.

0: yuk. Wih, katong ada main Nemo nipis nih. Mari gabung deh katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu capek deh. Game online dong.
0: Nyel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob deng game online itu, par bikin mata sakit saja.
2: Dua FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: way.
1: Kedekatan pada anggota keluarga memang memiliki efek positif. Salah satunya adalah tempat untuk mencurahkan isi hati. Begitu pula ketika seorang anak dekat dengan sang ibu. Saat terdapat masalah pun, tingkat stres si anak bahkan ibu bisa lebih rendah. Penelitian dari Queen's University di Australia yang menemukan bahwa kedekatan fisik atau emosional dengan anggota keluarga bisa mengurangi stres situasional secara signifikan. Salah satu peneliti, Jessica Loges, PhD, mengatakan ia dan timnya ingin menguji teori evolusi baru dalam psikologi yakni Social Baseline Theory. Dalam teori tersebut disebutkan bahwa manusia beradaptasi untuk lebih terbuka pada manusia lain. Hal ini berkaitan dengan fungsi individu, di mana saat mereka jauh dengan orang yang dipercaya, fungsi individu berada di tingkat defisit relatif.

Tahukah kamu kenapa ikatan antara seorang ibu dan anak perempuan sangatlah kuat? Dilansir dari grid.id dari womensday.com, The Journal of Neuroscience telah melakukan penelitian pada 35 keluarga sehat. Para ilmuwan melakukan pemindaian MRI pada ke-35 keluarga sehat itu dan menemukan bahwa ibu dan anak perempuannya memiliki anatomi yang sama ketika berhubungan dengan otak yang mengatur bagian emosi. Hal ini tentu jauh berbeda jika dibandingkan dengan anatomi antara ibu dan anak laki-laki, ayah dan anak perempuan, atau ayah dan anak laki-laki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih cenderung memahami dan berhubungan dengan emosi ibunya daripada orang lain, dan sebaliknya, bahwa seorang ibu lebih memahami emosi anak perempuannya.

Tahukah kamu, siklus penanggulangan bencana meliputi 4 tahapan, yaitu tahap pencegahan dan mitigasi, tahap kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat, serta tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Teman Prudua, pasti kamu sering mendengar musik klasik. Tapi tahukah kamu, pada dasarnya musik klasik adalah musik yang lahir dari budaya Eropa sekitar tahun 1750 sampai 1852. Musik ini digolongkan dalam periodisasi tertentu, mulai dari periode klasik, barok, rokoko, dan romantik. Hingga saat ini, musik klasik sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh besarnya seperti Mozart dan Beethoven. Keberadaan musik klasik kerap diartikan sebagai genre musik yang penuh dengan keindahan dan intelektualitas yang tinggi pada semua zaman, baik itu berupa simfoni Mozart maupun karya-karya pada abad 20. Musik ini kerap kali dikaitkan dengan klasikisme, daya seni, sastra maupun arsitektur dari Eropa terutama pada abad ke-18. Salah satu karakteristik utama dari genre musik ini adalah memberi lebih banyak arti pada musik instrumentalnya.

Mengontrol menu makanan setiap hari bisa mencapai keinginan kita untuk menurunkan atau menaikkan berat badan. Sebuah penelitian dari Harvard University menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa banyak kita makan atau mengontrol pola makan, jika waktu makan kita tidak sesuai dengan ritme tubuh, maka kadar gula darah bisa saja naik hingga 18% lebih tinggi dari kondisi normal. Artinya, ini tidak akan sehat untuk tubuh dan berat badan kita.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Menurut ilmuwan, tempat terdingin di alam semesta adalah bintang berjarak 5.000 tahun cahaya bernama Nebula Boomerang. Suhu terendah bintang ini adalah 272,5 derajat Celcius atau 458,5 derajat Fahrenheit. Namun, di bumi pernah tercatat suhu yang lebih rendah daripada suhu tersebut. Tepatnya di Laboratorium Nasional Gran Sasso, Italia. Dalam sebuah penelitian di laboratorium tersebut, pernah tercatat suhu paling rendah mencapai minus 273,144 derajat Celcius.

bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Selamat siang, teman Pro 2. Setelah ini kita akan bahas bersama terkait dengan UMKM ya, bagaimana pengusaha muda bisa sukses dengan kulinernya, dan mungkin ada trik buat kita juga, teman Pro 2. Setelah ini baru kita bahas. Jangan kemana-mana, saya Intan Kota, teman.

longsor sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim penghujan. Kejadian bencana pada umumnya terjadi di daerah perbukitan sehingga banyak menimpa masyarakat di daerah kaki bukit serta menghancurkan prasarana transportasi seperti jalan dan jembatan. Upaya pencegahan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, yang pertama, kenali daerah tempat tinggal kita sehingga jika terjadi ciri-ciri daerah rawan longsor, kita dapat menghindar. Kedua, perbaiki tata air dan tata guna lahan daerah lereng. Ketiga, tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam atau akar tunggang. Keempat, tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material lempung untuk mencegah air masuk ke dalam tanah. Kelima, selalu waspada pada saat musim hujan, terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu lama. Dan keenam, waspada terhadap mata air rembesan dan kejadian longsor skala kecil di sepanjang lereng.

Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya. Seperti fashion kita, ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.

kembali bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan informasi terupdate dan yang pasti suasana di siang hari ya, ketika kita menikmati makan siang.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi

0: Baju ini bahan bagus lah, ye. Harga berapa, ye? Ya, ada label kasih, ye.
1: Halo, kakak. Ada PT bisa bantu, kakak?
0: Oh, baju ini.
1: Iya, kakak. Baju ini produk dalam negeri, kakak. Nih, ini aku mau label ada. Kalau soal harga, yang pasti ada harga, ada kualitas, kakak. Pas di hati, pas di kantong, mari kita bungkus.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Antum in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang bulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

kembali bersama Pro Dari Riamo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya Presiden FIFA Infantino buka suara rencana penjualan saham Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino menjawab seluruh kritik terhadap rencana penjualan sebagian saham komersial Piala Dunia kepada investor sektor swasta. Rencana ini merupakan sebuah usulan dan juga tawaran, dan ini adalah proses demokratis, dan yang terpenting ini adalah peluang, bukan kewajiban, serta merupakan awal dari proses konsultasi.

0: Hi kawan, kali pung anjing tuh sevaksin ka belum?
1: Balong kawan, barang kenapa? Beta pung anjing akang ada bayi-bayi saja tuh. Akang juga pernah gigi orang mu.
0: Bukan soal gigi orang kaseng, tapi sekarang nih rabies su merajalela di Ambon. Ada yang su meninggal tuh.
1: Ih, Ali jang kasih berita par bikin takut orang begitu.
0: Ini berita batul kawan, pemerintah sampai suka keluar surat edaran tuh.
1: Ih, beta takut yang beta pun anjing nih. Mar vaksin tuh akan mahal sing.
0: Sing juga oh. Nanti dong dari pihak terkait biasa turun langsung par vaksin. Termasuk Ali pun anjing tuh.
1: Kawan nih, jadi kalau misalnya anjing gigi orang, langsung bawa pi rumah sakit kah?
0: Iyo tuh, jangan tunggu lama. Cepat bawa ke puskesmas atau rumah sakit par dapat penanganan medis dan vaksin anti rabies.
1: Ih, kawan nih, kita baru tahu. Dan kebanyakan lagi.
0: Katong mesti jaga katong pung hewan peliharaan, jaga katong pung keluarga dan lingkungan, supaya katong semua aman, toh.
1: Itu betul, kawan. Mari, basudara. Katong sama-sama jaga katong pung hewan, keluarga dan lingkungan, supaya kota Ambon ini bebas dari rabies.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan impostor syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu.

Masih dengan informasi dunia olahraga untuk kamu teman Pro 2 tadi, Presiden FIFA Gianni Infantino ya. Teman Pro 2 buka suara rencana penjualan saham Piala Dunia, dan informasi lagi masih dalam dunia olahraga. Tim Indonesia berhasil menyabet gelar juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia World Football ke-10 tahun 2026 di Perlis, Malaysia. Tim Indonesia meraih tambahan satu medali emas pada kategori youth meskipun hanya mengirimkan dua orang atlet muda. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan internasional 8th Indonesia Open 2026 di Bali pada Agustus 2020.

0: Rusie, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pi bali baras-baras impor kabaras apa tuh?
1: Betul bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

0: Kita pecahin ini celengannya. Uangnya mau dipakai apa? Mau buat beli apa, Sob?
1: Buat cari ibu. Nanti kalau Intan udah gede, nanti celengannya udah penuh.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

atas keputusannya meninggalkan timnas saat mengalami krisis selama 3 tahun. Mancini menyesali nasib Italia selama 3 tahun terakhir dan mengakui kesalahannya dalam menangani situasi tim. Dan itu informasi terakhir dunia olahraga.

Teman berdua, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini

Bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kali ini informasi menarik juga yang dihadirkan ya. Di pukul 14 waktu Indonesia Timur, informasi Pro 2 Entertainment.

0: orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh iya? Kira ini cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

Way to London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Kamu tahu tidak? Ternyata orang dewasa butuh tidur antara 7 sampai 9 jam tiap malam loh.
1: Oh ya? Kirain cuma 5 jam aja, asalkan bangun badan terasa segar.
0: Tidak cukup. Nah, penelitian dari Harvard bilang kalau kurang tidur bisa nurunin kinerja otak sampai 30% dan bikin gampang stres loh.
1: Wah, pantas saja. Akhir-akhir ini aku sering susah fokus. Berarti aku harus mulai jaga waktu tidur ya?
0: Iya, benar. Biar tubuh dan otak kamu tetap sehat dan seimbang.

Nah, kali ini Dunia Entertainment, teman Pro2, siapa sih yang tidak kenal Ruben Onsu, terus Sarwenda juga ya, teman Pro2. Nah, Sarwenda ini buka suara dan sedang mengumpulkan bukti-bukti soal rumahnya ya di Cilandak, dan sebut bahwa dirinya itu ikut andil juga dalam pembangunan rumah tersebut, dan ia menyebut tidak hanya Ruben yang mengeluarkan uang miliaran rupiah dalam pembangunan rumah ya. Dan Sarwenda mengaku ikut mengeluarkan uang yang jumlahnya juga tidak sedikit untuk pembangunan rumah itu, teman Pro2. Nah, saat ditanya tentang nominal yang dikeluarkan, Sarwenda tidak memberikan jawaban pasti ya, karena masih dalam proses perhitungan. Nah, seperti itu ya teman Pro2, Dunia Entertainment kita saat ini. Tak hanya Ruben Onsu, Sarwenda ungkap ikut keluar uang miliaran untuk bangun rumah. Ada informasi menarik lainnya? Ada banyak ya teman Pro2, tinggal nanti aku bagikan ke kamu.

teman pro 2, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Aku pengen dengar cerita dari Mama sebelum aku tidur. Aku juga ingin tidur dan berpelukan dengan Mama. Aku kangen, Ma.
1: Nak, kamu tidur dulu ya dengan kakakmu. Mama sedang banyak kerjaan. Kalau pulang, Mama belikan kamu boneka dan baju yang baru ya, Nak.
2: Tidak dipungkiri bahwa materi atau harta benda sangat penting. Namun, tak hanya itu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Anak lebih membutuhkan waktu dan kasih sayang dari orang tuanya. Oleh sebab itu, bagilah waktu dengan baik antara bekerja dan mengurus anak. Anak lebih butuh kehadiran kita daripada hadiah dari kita.

0: Selamat siang menjelang sore teman Pro 2, kami hadirkan informasi terupdate di Info Pro 2 saat ini, dan informasi pertama ini terkait dengan BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kekeringan yang terus meluas di Jawa Tengah. Fenomena El Nino yang memasuki kategori kuat ini diperkirakan akan memperparah musim kemarau. Informasi lainnya teman Pro 2, gerhana matahari total akan terjadi pada 12 Agustus 2026. NASA menyiarkan langsung fenomena dari berbagai lokasi jalur gerhana. Gerhana tersebut dimanfaatkan untuk penelitian korona matahari dan atmosfer bumi. Dan informasi terakhir, sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja sepanjang 2025 atau mencapai 107% dari target pemerintah. Pelaku ekonomi kreatif didominasi generasi Z dan milenial dengan 58% berasal dari kalangan perempuan. Demikian tiga informasi terupdate yang dapat kami hadirkan di Info Pro 2 sore ini. Dan informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.go.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Musim blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

92, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Kembali informasi terupdate lagi, teman Pro2 masih dan seputar informasi Maluku. Dan informasinya teman Pro2, Perumdam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski menghadapi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino. Pelaksana tugas Direktur Perumdam Tirta Yapono Peter Saimima mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Informasi lainnya ya nanti bersama Produser dari Ambon.

teman Produa, musim penghujan telah tiba. Selain hujan lebat, kita juga harus waspada terhadap angin kencang yang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah rusak, hingga gangguan listrik. Untuk menghindari bahaya, pastikan kamu tidak berteduh di bawah pohon saat hujan deras, periksa kondisi atap rumah secara berkala, dan jauhkan kendaraan dari pohon besar atau baliho yang rentan roboh. Selalu pantau informasi cuaca dari BMKG dan tetap waspada. Bersama kita bisa menghadapi musim penghujan dengan lebih aman dan nyaman.

0: Kembali lagi informasi terupdate teman Pro 2 masih seputar Maluku menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Para penjual bendera merah putih musiman mulai bermunculan di berbagai titik strategis kota Ambon. Deretan bendera dengan berbagai ukuran mulai dari yang kecil seukuran telapak tangan hingga ukuran besar untuk dipasang di tiang depan rumah atau gedung, kini tampak berjejer rapi di pinggir jalan utama di kawasan Jenderal Sudirman, Ambon. Angin sepoi-sepoi khas kota pesisir membuat kain bendera itu berkibar seolah membawa semangat kemerdekaan lebih awal.
1: Mama belikan kamu boneka dan baju yang baru ya, nak.
2: Tidak dipungkiri bahwa materi atau harta benda sangat penting. Namun, tak hanya itu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Anak lebih membutuhkan waktu dan kasih sayang dari orang tuanya. Oleh sebab itu, bagilah waktu dengan baik antara bekerja dan mengurus anak. Anak lebih butuh kehadiran kita daripada hadiah dari kita.

teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: perusahaan satu orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemarin. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi

0: Wih, katong ada mainan monipis nih. Mari gabung deh katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu capek deh. Game online dong.
0: Mel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sobeng game online itu pergi mata sakit saja.
2: Dari tamu.

Masih bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hiburan, informasi tetap dihadirkan dan nanti ada topik menarik juga yang akan kita bahas di sore hari ini.

Tahukah kalian bahwa negara Jepang adalah negara dengan sistem pengelolaan sampah terbaik di dunia? Rahasianya adalah, di Jepang, model pengiriman sampah dari satu kota ke kota lainnya sudah ditinggalkan sejak tahun 1970-an. Warga di sana melarang truk-truk sampah melintasi kotanya. Karena masing-masing kota di Jepang sudah memiliki insinerator atau tempat pengolahan sampah sendiri. Selain Jepang, Korea Selatan dan Singapura juga menerapkan sistem insinerator. Dengan sistem ini, sampah dapat diubah menjadi abu. Namun, sebelum sampai pada tahap insinerator, sampah dapat didaur ulang menjadi produk baru atau kompos dipisahkan terlebih dahulu. Jepang sendiri sudah memiliki undang-undang tentang sampah sejak tahun 1972. 2 tahun sejak warganya menolak truk sampah yang melintas. Penanganan sampah di Jepang juga telah mengenal sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sistem ini diterapkan sampai pada lingkup terkecil, yakni rumah tangga. Jepang mengelola sampahnya dengan cara dibakar di pabrik pembakaran sampah. Alasannya adalah sanitasi untuk mencegah bau busuk dan penyakit, serta memperpanjang masa pakai TPA. Sampah yang dibakar, volumenya akan berkurang menjadi 1/4 bulu, menjadi abu. Apabila sampah dibakar, maka akan memperpanjang masa pakai TPA. Sampah yang dibakar di pabrik pembakaran sampah menjadi abu dan ditimbun di TPA. Jumlahnya dalam 1 tahun sekitar 100 meter kubik. Jumlah ini sekitar 280 kali volume kolam renang SD SMP pada umumnya. Jika tempat pembuangan akhir ini penuh, maka harus dicari lagi tempat yang baru. Agar TPA ini bisa dipakai lama, maka semua pihak harus bahu-membahu mengurangi sampah. Warga Jepang memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi sampah. Kita tidak akan pernah melihat tong sampah ataupun bak sampah di Jepang. Sampah pribadi akan disimpan dan dibawa pulang ke rumah. Dengan kata lain, sampahmu adalah tanggung

0: Veranda Eksekutif Spa.
1: Bandel ya? Cepet dulu. Ayo.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki bentuk tubuh ideal dan proporsional.

Nah, teman berdua kalau rasa capek kayak gini ya, terus misalnya langsung kerja, menurut kamu gimana tuh teman berdua? Sakitnya di mana? Oke, bisa jawab cuma kamu sendiri ya, apalagi yang merasakannya. Pasti butuh istirahat banget. Oke. Oke deh, berapi berapa untuk kamu sore ini?

Cuman, saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi, seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan, banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Mama Pungpasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian

Berapa ibu ada informasi untuk kamu, teman Pro 2 Senta Kiri dulu. Terima kasih banyak ya untuk atensinya dan juga kebersamaannya bersama Pro 2 RRI Ambon. Dan sekaligus Senta Tunakota pamit. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya. Setelah ini Tio akan temani kamu sore ini sampai nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

zaman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Grindel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, dan usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

Cuman, istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para

0: kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.
2: 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu sama Pro 2. Ketemu lagi sama Tion Bro di sore ceria hari ini. Dan teman, for the rest 30 minutes sih ya, kita bakalan sama-sama dengan spiritual Kristen remaja pemuda atau Spektra. So, here's for you guys.

segala sesuatu berpasangan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada laki-laki dan ada juga perempuan. Jangan pernah katakan sahabat tidak pernah mengecap manisnya keberhasilan, dan jangan katakan sahabat tidak pernah mengecap pahitnya kegagalan. Tapi biarlah semua seperti air mengalir, dan lakukanlah yang terbaik dalam hidup sahabat.

Setiap orang pernah memiliki hari-hari yang berat, punya kesalahan, dan hal-hal yang disesali. Ampunilah, lupakanlah, pulihkanlah. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Setiap usaha dan karyamu hari ini, bawalah dalam doa agar Tuhan menyempurnakannya.

Apabila sahabat berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud buruk di balik perbuatan baik yang sahabat lakukan. Tetaplah berbuat baik. Apabila sahabat sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman-teman yang iri atau cemburu. Teruskanlah kesuksesan itu. Apabila sahabat jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetaplah bersikap jujur dan terbuka setiap saat. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila sahabat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri kepada kita. Tetaplah berbahagia. Kebahagiaan yang dilakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetaplah berikan yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara sahabat dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara sahabat dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang sahabat lakukan. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur, dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.

mengenal sahabat lewat hati dan bukan lewat wajah. Tuhan menyayangi kita lewat kasih yang nyata dan bukan janji yang tersembunyi. Tuhan ingin dia ada di tempat yang terindah dalam hati dan hidup sahabat, agar sahabat tahu bahwa cintanya pada kita tulus. Tuhan memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Karena Tuhan

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang

Filipina atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Oke, baik teman Pro 2 ya. Baru saja kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk live utama sekarangnya, dan saya juga yang mengetahui.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Selamat Pro 2, kembali kita hadirkan Pro 2 tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Tunggu Broho. Informasi pertama teman, rancangan undang-undang atau RUU daerah kepulauan telah memasuki dalam program legislasi nasional Prolegnas. Prolegnas tahun 2026 kini memasuki tahap pembahasan mendalam bersama dengan panitia khusus Pansus DPR RI. Regulasi ini diperjuangkan DPD RI untuk mengubah paradigma pembangunan yang selama ini lebih berorientasi pada wilayah daratan, sekaligus juga menjawab ketimpangan yang dialami provinsi berbasis kepulauan seperti Maluku. Informasi kedua, momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bawa kabar gembira bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Lapas Kelas 2A Ambon. Dari total 230 orang warga binaan, ada 50 orang yang diusulkan menerima remisi atau pengurangan masa hukuman di HUT RI ke-81 tepat tanggal 17 Agustus 2026. Informasi ketiga, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Ambon berkomitmen kuat mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari pelaksanaan sidang skripsi seorang warga binaan berinisial JML yang merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Fatimura Ambon. Dan informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 19. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Aku biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
0: Wah, berarti rajin merawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya dong.

0: Kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.

teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era

Alright teman Produa, you still with me Tio Nugroho in 98.4 FM Produa RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Produa ya, aku bakal sedikit informasi di jaga malam ini, jangan galau malam-malam ya. Jadi ada seorang ilustrator namanya Wiratama ya, atau Instagramnya itu namanya Wiratams. Memanfaatkan komik sebagai medium untuk menyampaikan kritik terhadap isu sosial dan juga politik Indonesia. Nah, dengan gaya visual yang terinspirasi dari komik klasik dan juga dipadukan dengan humor satir, ironi, lalu juga ada simbol-simbol yang mudah dikenali teman Produa, karya-karyanya ini kerap menyoroti kebijakan publik, fenomena sosial hingga dinamika politik yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, Wiratama sendiri ini telah berkarya sebagai ilustrator selama lebih dari satu dekade. Selain juga mengelola studio ilustrasi secara mandiri, Wira juga aktif mengajar. Pengalamannya di dunia komik dan juga seni visual ini membentuk pendekatan kritik dan juga komunikatif sekaligus juga dipahami oleh publik. Dan teman Produa, sejumlah kajian akademik turut menyoroti karya Wiratam sebagai contoh retorika visual di ruang digital. Penelitian dari Universitas Tadulako menyebutkan ilustrasi Wiratam ini memadukan elemen visual, tipografi, dan juga warna yang membangun pesan kritik sosial politik yang mampu mempengaruhi cara audiens memaknai suatu isu. Nah, sementara teman Produa ya, penelitian lain menilai gaya satirnya ini berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai bentuk advokasi dan juga edukasi publik melalui media sosial gitu. Luar biasa ya, keren sekali ya. Oke, deh. Nanti kita bakal balik teman Produa.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narcissistic. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu memuluskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr, hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi

Alright teman Pro 2, Tio Nugroho masih nemenin kamu ya di sini ya. Jadi aku pengen update ya situasi terbaru nih. Jadi ada masjid dan juga tenda-tenda yang menampung ratusan pengungsi Palestina dilaporkan hancur akibat aksi udara yang dilancarkan oleh Israel pada hari Selasa 28 Juli lalu. Nah, satu warga bahkan dilaporkan meninggal dunia akibat insiden itu teman. Mengutip dari laporan AFP, pesawat tempur Israel menyerang Masjid Al-Mutakin yang berada di dekat gedung Young Men's Christian Association YMCA di kota Gaza. Serangan lainnya juga dilaporkan terjadi di kamp pengungsi Nusairat, ya, Gaza Tengah ya, menurut laporan dari Al Jazeera yang mengutip pejabat kesehatan setempat. Dan aksi tersebut juga menyasar sekelompok warga Palestina di area pasar yang ramai, menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 28

Warga sempat juga melaporkan bahkan peringatan sebelum serangan diberikan dalam waktu yang singkat, sehingga banyak warga tidak cukup waktu untuk melakukan evakuasi dan mencari tempat perlindungan. Meski sebelum terdapat kesepakatan gencatan senjata pada 10 Oktober 2025 ya, laporan dari pihak berwenang Gaza menyebutkan gempuran masih terus terjadi. Dalam laporan yang ditulis pada Juli 2026, pemerintah Gaza menyatakan sebagian besar wilayah Gaza berada dalam kendali Israel dan mencatatkan dampak besar dari konflik yang berlangsung sejak Oktober 2023 lalu. Sementara itu juga teman, menurut laporan dari Al Jazeera, selama konflik berlangsung, ribuan bangunan keagamaan juga terdampak, termasuk juga masjid, gereja. Dan laporan tersebut menyebutkan lebih dari 1.000 masjid di mengalami kerusakan ya, bahkan hancur total maupun rusak sebagian, serta sejumlah tokoh agama turut menjadi korban. Aduh. Ya, kita doakan saja ya teman Pro 2, semoga saudara-saudara kita yang ada di sana selamat. Dan aku kayak gak habis pikir gitu, sebenarnya kayak apa sih yang terjadi di sana sama Israel ini ya. Dan semoga, pokoknya intinya semoga cepat damai lah ya teman. Nanti dia bakal balik lagi. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harafiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Kekuasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Alright teman Pro 2, you still with me, Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Oops. Well, I will tell you one of another information guys. Jadi ini sebanyak 18 kwelachen atau ikan raja laut ini kembali ditemukan di perairan pulau Talise, Sulawesi Utara, teman Pro 2. Jadi temuan ikan purba dengan garis keturunan yang sudah ada sejak 400 juta tahun yang lalu ini dipaparkan ya dalam simposium Marine Futures Unlock 2 di Jakarta hari Kamis tanggal 23 Juli ya hari ini. Pada Mei 2025 lalu ya seekor kwelachen dewasa ya yang sempat ditemukan di kedalaman 145 meter di Maluku Utara. Penemuan itu juga menjadi bukti pertama keberadaan kwelachen di wilayah tersebut. Tim juga menghasilkan foto dan juga video dan pertamanya diambil langsung oleh penyelam gitu. Sebelumnya teman Pro 2, dokumentasi serupa juga dilakukan ROV di Sulawesi Utara dan juga kapal selam di bagian barat Papua Nugini. Yang bikin keberadaan ikan ini itu begitu penting yaitu adalah kelompok kwelachen ini itu dulunya hanya diketahui lewat fosil dan sempat dianggap sudah punah sekitar 65 sampai 70 juta tahun yang lalu. Sampai akhirnya tahun 1938 ya, seekor kwelachen ini ditemukan dalam keadaan hidup di Afrika Selatan, kemudian mendapat julukan fosil hidup. Nah, terus dilansir dari BRIN, teman, temuan baru di Pulau Talise ini berbeda karena jumlahnya lebih

Ini gua yang sama ya, juga diteliti di tahun 2009, tapi saat itu hanya ada 4 kelelawar aja yang tercatat dalam survei terbaru, 11 dan 18 ekor ditemukan tinggal bareng dalam satu gua. Dalam rangkaian riset ini juga peneliti menemukan seekor anak kelelawar sepanjang 26 cm di Teluk Amurang serta juga spesimen lain dengan 22 telur di dalam tubuhnya. Nah, temuan ini memperkuat upaya menjadikan perairan Pulau Talise sebagai kawasan konservasi khusus sebelum diajukan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Menurut juga peneliti dari BRIN ya, Profesor Augie Shahai Latua, kawasan tersebut bukan cuman melindungi kolacan tapi juga mendukung riset pendidikan dan juga ekowisata sekaligus juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat penelitian biodiversitas di dunia gitu. We should be proud teman Pro 2 karena kolacan ini ditemukan di Indonesia. Dan ya semoga kelestariannya terjaga tentu saja dan juga ya segera ada upaya-upaya konservasi dan lain sebagainya ya. Oke, nanti Tio bakal balik lagi sama Pro 2, tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2. Sekarang Oza sudah tidak sendiri. Oza sudah bersama dengan Mita Palupi. Selamat malam, Mita.
1: Selamat malam, Kak Oza.
0: Hai. Ini siapanya Mita The Virgin nih, kalau boleh tahu.
1: Waduh. Harapannya sih siapanya ya. Sayangnya enggak, tapi
0: Mita, apa kabar, Mita?
1: Baik, Kak Oza. Kak Oza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ya. Mita.
1: Iya.
0: Ini Mita Palupi, teman Pro 2, seluruh Indonesia ya. Mungkin banyak yang belum tahu, teman Pro 2, karena Mita ini merupakan penyanyi pendatang baru dari Timur Tengah.
1: Aduh,
0: benar nggak? Lalu ada ini nggak sih? Ada apa namanya? Ada naturalisasinya nggak sih? Naturalisasi. Apa namanya?
1: Main bola ya?
0: Ada blasterannya nggak sih? Ada turunannya nggak sih?
1: Iya, Timur Tengah itu sih ya, blasteran banget. Yang satu sisi timur, satu sisi tengah.
0: Oh serius lo? Keturunan Timur Tengah?
1: Iya.
0: Warga condet berarti? Bukan?
1: Kali ini Timur Tengahnya Jawa Timur dan Jawa Tengah.
0: Ya Allah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke, tapi hidup lo panjang soalnya. Maksud gue, maksud gue menggambarkan orang-orang naturalisasi dari Timur Tengah. Bukan berarti
1: harapannya
0: ya?
1: Harapannya begitu juga.
0: Jawa Timur dan Jawa juga Timur. Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Jawa Timurnya mana?
1: Surabaya,
0: area-area Surabaya.
1: Iya.
0: Jawa Tengahnya Semarang.
1: Jogja.
0: Bukan.
1: Jogja itu sebenarnya bukan Jawa Tengah sih ya,
0: iya.
1: Sendiri.
0: Tapi masih masuk di daerah Jawa Tengah.
1: Betul.
0: Luar biasa. Ini perpaduan yang sangat luar biasa ya, Surabaya dan juga Jogja. Ahmad Dhani dan juga Eros Chandra.
1: Wah. Jadi apa?
0: Jadilah Mita Palupi. Oh, iya. Tapi kalau gue boleh tahu awal apa ya? Awal karir atau mungkin awal interest lo di dunia musik sebagai penyanyi? Itu dimulai kapan, Mita?
1: Sebenarnya awal interest itu pas kencengnya ya, pas waktu pandemi. Karena kan di rumah aja terus kayak bingung ngapain kan. Basicnya tuh dulu aku sempat belajar gitar, tapi ya nggak belajar banget juga. Okay. Jadi kayak waktu pas pandemi bingung ngapain ya, terus udah deh genjreng-genjreng aja nih mulai gitar.
0: Belajar gitar tuh?
1: Iya, kayak mengingat kembali apa yang udah dipelajarin gitu kan. Terus ya udah mulai saat itu tuh awalnya cover-cover doang, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Cover-cover nyanyi, up di story. Saat itu pun Instagram aku jujur masih private. Jadi yang saat itu ngerespon tuh justru dari followers, dari teman-teman aku sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Makin lama kok lumayan ya.
0: Lumayan apa nih?
1: Lumayan kenceng nih yang merespon. Okay. Gitu kan kayak.
0: Wah. Lu nyanyi apa awal-awal tuh? Di konten Instagram lu yang masih di private
1: sih,
0: gitu.
1: Ya,
0: private cover. Apa? Private lagi. Cover apa?
1: Saat itu sih aku emang suka kayak Paramore gitu kan. Jadi ya udah
0: bocah Paramore dia.
1: Ya, Bomor. Bukan ya.
0: Hayley William
1: Parahoy,
0: ya kan.
1: Parahoy.
0: Ini Yai ya, Yai. Yai kan Paramore juga tuh.
1: Oh iya.
0: Enggak ya? Salah ya. Terus akhirnya lo cover Paramore, lagu apa Paramore yang lo cover?
1: Waktu
0: Only
1: itu,
0: Exception.
1: Iya.
0: Wih, dikit dong boleh. Enggak ada gitar ini ya? Jing jing jing jing jing jing jing jing gitu. Coba dong dikit dong. Gue salah satu lagu Paramore yang gue suka adalah The Only Exception. Karena liriknya menurut gue itu bagus banget, dan penjiwaannya Hayley Williams menyanyikan lagu itu luar biasa.
1: Benar.
0: Coba dong dikit dong. Gimana sih? Gue penasaran deh kenapa teman-teman lu pada kenceng tuh ya komen apa namanya?
1: Iya, waktu itu reply komen. DM, komen-komen di Instagram yang masih private itu.
0: Boleh enggak sih sedikit nyanyiin Paramore? Coba gimana?

0: Wah, itu versi yang waktu itu lo cover.
1: Lupa ya. Lupa. Tapi kurang lebih begitu.
0: Tapi lo memang apa namanya genre musik yang menginfluence lo tuh Paramore gitu.
1: Salah satunya ya.
0: Terus?
1: Mungkin pas dari aku kecil ya, kakak aku tuh lebih ke suka dengerin ya yang di era-era itu enak-enak aja, kayak misalnya Green Day itu juga Green aku suka Day. Banget.
0: Kakak lo cowok berarti?
1: Cowok.
0: Oke. Okay.
1: Green Day, terus Cranberries juga.
0: Oke. Okay. Terus-terus?
1: Itu sih majority tiga terbesar yang
0: kalau Indonesianya?
1: Dengerin. Kalau Indonesia macam-macam ya, cuman lebih ke kayak Ceylon Seven, maksudnya okay. Yang saat itu lagi boomingnya apa?
0: Happening aja ya.
1: Cuma memang lebih banyak yang itu sih tiga band itu.
0: Dan setelah lo mengcover dengan Instagram yang masih private, lo buka tuh Instagram lo berarti?
1: Nah ini agak lebih panjang ceritanya.
0: Gak apa-apa ceritain aja.
1: Jadi setelah cover-cover terus ternyata lumayan oke tanggapannya gitu ya, responnya dari teman-teman aku, akhirnya aku mulai diajakin untuk bikin lagu sendiri saat itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada teman aku yang kayak, ayo dong isi lagu gue gitu kan. Terus ya udah.
0: Siapa temannya namanya?
1: Ada deh teman aku.
0: Oh gitu. Teman lama.
1: Teman lama.
0: Oh berarti
1: temen...
0: udah follow lu lama tuh dia tuh.
1: Iya, memang saat itu.
0: Udah ngincer.
1: Gak tahu juga ya. Iya. Terus, cuma saat itu kayak, ayo kita collab gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi lagunya ada jadi rilis ya satu. Nah abis gitu akhirnya aku melihat dia bikin lagu, aku pengen juga gitu kak, bikin lagu kayak apa sih rasanya, aku coba-coba lah bikin lagu sendiri kak.
0: Bikin lagu sendiri
1: bikin
0: berarti?
1: Bikin lagu sendiri, under project, bukan nama aku saat itu, jadi ada nama projectnya. Karena saat itu pun aku dibantuin sama beberapa orang untuk isi musik kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi udah bikin lagu, satu kan Nothing Tulus saat itu ya, kayak masih private, tapi rilis lagu dengan nama yang bukan Mita Palupi gitu. Jadi orang juga sebenarnya gak tau-tau banget, tapi okay. Aku repost-repost gitu lah. Nah, abis gitu jadi project itu namanya Archaic Solace, kayak aku cari-cari aja
0: lah. Itu genrenya apa?
1: Alternatif,
0: alternatif
1: juga sih, iya aku rilis, nah pas di lagu ketiga ya waktu itu. Sama, karena aku masih private yang reply ya mereka-mereka ini.
0: Teman-teman
1: kan
0: aja lah ya.
1: Betul, tapi itu benar-benar ramai banget kak. Jadi
0: di, ini udah di lagu sendiri nih?
1: Lagu
0: mulai
1: sendiri,
0: rame.
1: Tapi okay. Ya rame dalam standar aku ya. Jadi udah mulai rame gitu, aku kayak wah, sampai akhirnya ayo aku ketemu sama salah satu influencer.
0: Oke. Okay.
1: Namanya Filosofi Gitar, bisa dicek juga, itu adalah salah satu orang yang juga berjasa dalam perjalanan ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku dinasehatin lah sama dia kayak Mit.
0: Apa tuh disuruh ke Gunung Kawi? Enggak.
1: Iya. Oh. juga dicoba.
0: Terus. terus.
1: Aku disuruh bertapang. Oh. Jadi aku disuruh buat kalau misalkan kayak bikin lagu, sayang kalau yang denger cuman itu aja.
0: Teman-teman sendiri aja.
1: Betul. Jadi akhirnya udah open aja ininya IG-nya terus okay. Konten bareng kak, jadi saat itu konten diperkenalkan sama Filosofi Gitar,
0: Gitar ini
1: betul. Nah dari situ lumayan jadi nama followers gitu oleh dari situ okay. Sih sampai akhirnya berlanjut ketemu sama Mas Chandra juga yang sekarang menjadi produser dari lagu-lagu single aku. Jadi lama-lama juga mulai diyakinkan kayak oke nih Mit, ayo kita berproject bareng. Keluar waktu itu yang Mas Chandra jadi vampir. Itu juga salah satu konsep dari Mas Chandra gitu kan. Akhirnya project berdua berjalan terus lama-lama ada project solo juga yang diproduserin sama Mas Chandra ini. Ya udah berlanjut sampai sekarang deh. Bandung ini lagu kedua kebetulan yang aku rilis atas nama aku sendiri.
0: Oke, okay. Berarti tadi sama filosofi gitar.
1: Filosofi gitar.
0: Itu tapi masih sering bikin konten sekarang.
1: Belakangan udah mulai jarang sih kak, tapi setahun kebelakang ini udah mulai jarang, tapi sebelumnya sih sering banget.
0: Waktu bikin konten sama Filosofi Gitar, itu lagunya lagu apa aja? Paramore juga kah?
1: Ada lagu sendiri kak, yang lagu sendiri apa Under Archaic Solace itu, project itu.
0: Jadi
1: gitu.
0: Project itu sama mereka berarti ya?
1: Dipromosiin aja sama Filosofi Gitar, tapi itu macam-macam, ada kayak teman aku yang dari Jogja ikutan di situ. Ada aku bareng sama ada gitaris juga namanya Cute Papa, ada di satu single duet sama Cute Papa. Jadi cabut-cabutan
0: ya.
1: Gitu kak.
0: Wow, luar
1: seru
0: biasa
1: banget.
0: Karena teman pro dua, percaya atau nggak percaya, teman itu adalah berkah ya. Kadang-kadang teman itu bisa membawa karir kita jadi semakin menanjak ya.
1: Amin
0: kan? Habis ini bakal kita bahas lagu terbaru dari Mita Palupi yang berjudul apa Mita?
1: Bandung
0: ya, tapi nanti teman pro dua setelah lagu-lagu yang satu ini cuma di Music.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2, masih barengan Mita Palupe. Wow. Perempuan keturunan Timur Tengah ya, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, boleh juga tempat jokes bapak-bapak ya. Tapi kan lo keturunan Jawa Timur dan Jawa Tengah nih. Tapi lagu lo ini berjudul Jawa Barat, Bandung. Ini kenapa lo menciptakan lagu dengan judul nama kota, Mita? Ini lagu baru lo tulis atau udah lama sih?
1: Baru banget. Ini apa istilahnya ya?
0: Apa tuh?
1: Tiba-tiba aja kak.
0: Gimana proses penciptaan lagunya waktu itu?
1: Jadi suatu hari aku tuh ada bisnis trip ke Bandung.
0: Oke.
1: Terus ya standar lah ya, di Bandung abis ada kegiatan gitu, malamnya nongkrong kan.
0: Nongkrong di?
1: Di daerah, ya aku lupa lagi, Buah Batu deh pokoknya.
0: Di Buah Batu,
1: oke. Aku lagi di daerah situ. Nah terus teman aku itu nitip sesuatu kak di minimarket. Nah nyari minimarket tuh yang, karena udah malam kan ya. Jadi nyari minimarket itu nyari 24 jam. Akhirnya aku ke Braga kak, bela-belain karena teman aku sakit lah saat.
0: Jadi dari Buah Batu, temen tuh nitip sesuatu karena dia sakit, lo jadi ke Braga.
1: Jadi ke Braga.
0: Oke.
1: Gitu. Akhirnya kan kalau Braga rame ya, gitu. Sampai malam tuh rame banget. Nah aku overheard berbagai cerita orang-orang lah sepanjang aku jalan kaki di Braga itu. Kayak cerita apa gitu. Mungkin karena malam juga ya, mereka kayak udah mulai ceritanya kenceng-kenceng gitu kak. Ya aku denger, aku kepikiran. Aku pun kan sebetulnya pernah, aku kuliah di Bandung kak.
0: Di mana?
1: Di Unpad.
0: Unpad, oke.
1: Gitu. Terus? Jadi ya udah aku kayak merasa kayaknya Bandung ini punya kisahnya sendiri-sendiri ya di masing-masing orang. Kayaknya lucu juga ya kalau dijadiin lagu gitu. Makanya lagu aku tuh

0: aku nyeritain Bandung ini sebenarnya punya banyak orang.
1: Okay.
0: Punya banyak orang yang orang-orang ini tuh punya cerita masing-masing gitu di kota tersebut.
1: Wih, ya, cocok nih buat Bapak KDM nih ya, dijadiin jingle nih, tolong nih Bapak KDM.
0: Oh, KDM didengarkan.
1: Iya, karena udah di hook-nya di depan ya kan.
0: Betul.

0: kakak DM boleh lah di WA ya, udah aja dulu. Tapi lu nulisnya berarti itu di malam pas
1: udah pulang berapa hari sih kak?
0: Oke, udah pulang cuma beberapa kali tapi tetap kepikiran.
1: Iya, pas pulang tuh kayak bikin lagu tentang Bandung deh gitu kak. Aku jadi mau tanya, kalau saya ada kenangan tersendiri nggak di Bandung?
0: Bandung itu menurut gua ya punya, bukan punya kenangan ya, punya beberapa hal-hal yang ikonik ya. Kemarin gua baru dari Bandung juga, harus mampir ke teman-teman radio juga. Bandung tuh sekarang lebih hidup banget ya.
1: Benar.
0: Awan namanya kayak jajanan, terus coffee shop, terus udah mulai padat lah menurut gue. Itu sih luar biasa Bandung. Ya kalau Bandung paling terkenal ya memang fashionnya,
1: iya.
0: Terus cewek-ceweknya gelis-gelis,
1: bener.
0: Ya kan. ADM-nya sekarang juga makin terkenal. Oh, dan iya, menurut gue makanan di Bandung enak-enak sekarang.
1: Iya kak, Bandung gak bisa diem sekarang. Tuh kayak banyak banget makanan viral yang kalau kita mau makan antrinya kak.
0: Iya.
1: Parah.
0: Asli, itu
1: banget.
0: Aja. Apa? Apa yang makan itu?
1: Kantin.
0: Bukan-bukan, warung apa, rumah makan apa, apa-apa gitu ya, gue lupa. Yang ada jukut itunya, juga ngantri juga kan, siang-siang.
1: Iya, goreng.
0: Luar itu. Biasa loh, Bandung. Keren. RRI Bandung luar biasa ya.
1: Bener.
0: Tapi selain itu, lu nulis di lirik itu, selain Bandung bukan milik kamu doang, di situ ada lirik apa lagi tuh di dalam lagu itu?
1: Ada Braga tuh, akhirnya aku masukin

0: gara-gara mau beli obat ya.
1: Iya lagi.
0: Tapi selain Braga ada lagi gak? Ada lagi gak? Maksudnya, karena gue gak dapat ini nih, liriknya nih. Apa, ada lagi gak?
1: Selain Braga aja kak.
0: Braga aja.
1: Karena benar-benar saat itu aku larinya ke Braga kak.
0: Oh, okay.
1: Buah batu ada cuma agak kepanjangan ya kak kalau dilirik. Jadi Braga tuh lebih catchy.
0: Oke. Gue kira ada Cihamplas ya teman bro dua, gak ada
1: atau
0: ya?
1: Atau ini kak yang susah disebutin.
0: Apa
1: kak?
0: Tuh?
1: Cimbelut.
0: Tapi di proses produksinya, ini lo dibantu sama siapa aja sih? Apa memang lo sendiri aja yang kerjain lagu Bandung?
1: Enggak, nah ini sama produser aku, Mas Chandra.
0: Okay.
1: Jadi Mas Chandra tuh totally yang dia kerjain benar-benar musiknya dari nol.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Korte dia yang nyari?
1: Aku sih.
0: Okay.
1: Jadi
0: terus?
1: Aku udah lirik sama apa istilahnya ya, notasi ya.
0: Notasi.
1: Udah sama chord gitu.
0: Hmm?
1: Mas Chandra yang menjadikan itu ke dalam sebuah lagu yang bisa kita dengarkan di semua digital platform.
0: Jadi itu diproduseri oleh Chandra.
1: Betul.
0: Semua instrumennya diisi sama Chandra.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Katanya dong kak, aku recordingnya di mana?
0: Oh gitu. Recordingnya di mana sih? Enggak. Gue mau tanya karena gini. Setiap musisi itu kan punya tempat recording favoritnya masing-masing.
1: Betul.
0: Tergantung dengan apa namanya PW-nya masing-masing.
1: Betul.
0: Ya kan? Nyamannya sama operatornya juga. Ya kan? Kalau lo waktu itu recordingnya di mana?
1: Asik. Aku di Sweet Spot Music Studio.
0: Kenapa lu recording di sana murah?
1: Karena pertama ya, aku sudah percaya sekali dengan output kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai orang-orang awam seperti aku yang nggak terlalu tahu tentang bagaimana membangun sebuah musik ya kak. Aku taunya cuma mendengarkan, oh ini musiknya cocok apa enggak gitu kan. Nah aku ngerasa outputnya dari Sweet Spot itu sangat memuaskan.
0: Oh.
1: Aku dibayar berapa ini? Ya?
0: Jadi lu rekaman di Sweet Spot dan akhirnya menelurkan yang namanya Bandung.
1: Betul, dari lagu pertama sebetulnya juga di Sweet Spot.
0: Wow, luar biasa teman Pro 2. Jadi buat lo yang penasaran, langsung aja gue puterin Bandung dari Mita Palupi. Bisa lo denger ya, kalau menurut lo nih Mita,

0: Masih di Musik Lab set 82 masih barengan Osa dan juga Mita Malupe. Mita,
1: ya.
0: Tadi kan kita udah dengerin Bandung ya.
1: Betul.
0: Dan harapan dari Mita nih untuk single terbarunya Bandung, apa sih yang bisa disampaikan ke teman 82 untuk lagu Bandung ini?
1: Yang aku harapkan, semoga teman-teman yang mendengarkan Pro 2 ini ya, kalau misalnya

0: mungkin yang lagi liburan di Bandung ya.
1: Betul.
0: Mau dari mana aja kalau lagi di Bandung pakai sound lagunya Mita Palupi yang berjudul Bandung.
1: Bandung.
0: Wih, lengkap ya. Tapi harapan lo buat single Bandung ini apa sih, Mit?
1: Harapannya adalah itu sih, banyak didengerin, banyak dinikmati, dan banyak dipakai juga soundnya.
0: Itu aja teman Pro 2, gak muluk-muluk ya. Tapi kalau teman Pro 2 kepo nih, pengen tahu akun Instagramnya Mita, akun TikToknya, atau mungkin ada akun-akun media sosial lagi,

0: udah ya.
1: Tapi kalau cari kayak di Spotify atau di DSP, Mita Palupi.
0: Mita Palupi aja teman Pro 2. Oke, thank you Mita Palupi sudah mampir ke Pro 2 seluruh Indonesia malam hari ini.
1: Terima kasih juga Koza udah membolehkan aku hadir.
0: Boleh kali ya, akapela sedikit ya.

0: Remnya.
1: Jadi remnya emang sedikit ya berarti.
0: Ya, oh gitu.
1: Oke.
0: Bandungnya tuh justru di first-nya.
1: Bandungnya justru ya. Ada di depan ya teman Pro 2. Thank you Vita Malupi dan pastinya thank you banget untuk seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin MLC di malam hari ini. Kalau begitu Osa pamit, abis ini bakal dilanjut dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Osa pamit.
0: Saya juga pamit, Vita Malupi.
1: Dadah teman Pro 2.
0: Dah.
1: Bye.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Pulu, Papa Mama Pungpasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasang. Dukungan dari Kementerian

kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebencian.

Alright, you still with me, Yono Nugroho, teman Pro 2 ya. Setelah tadi 1 jam yang lalu kita mengikuti Pro 2 FM Jakarta untuk bersama-sama ya, barengan sama Ozzy dan juga siapa tadi? Astaga, aku lupa. Ada Minta Pak Lupi ya. Okay. Dan teman, jadi aku bakalan nge-spill satu informasi yang menurutku juga kamu harus mengetahui ini ya. Jadi, yes, sebentar lagi ya mungkin film Spider-Man Brand New Day ini bakalan tayang di Indonesia menjelang penayangan Spider-Man Brand New Day di Indonesia. Ini ada seorang driver ojol lewat akunnya Rizky underscore Mafiro. Ini mengunggah video yang mengaku telah dapat order yang agak beda dari biasanya. Nah, bukan makanan ataupun paket belanja, teman berdua. Kali ini ya harus mengantarkan kotak hitam bertuliskan judul film tersebut ke salah satu bioskop yang ada di Bandung. Luar biasa sekali ya. Dan dalam momen ini juga sekilas mengingatkan kita pada janji Johnny, di mana film tersebut juga Johnny bertugas mengantarkan roll film dari satu bioskop ke bioskop lainnya. Nah, bedanya kali ini tugas tersebut dilakukan oleh driver ojol dengan Spider-Man sebagai film yang dibawa. Ia juga sempat bercanda kalau misalkan selama ini ada yang bingung gimana film bisa sampai tayang ke bioskop, ternyata harus diantar naik ojol dulu. Nah, kotak seperti yang dibawanya biasanya ini digunakan untuk membawa film dengan format digital cinema package atau DCP ya, yang berisi gambar audio sampai subtitle. Dan setelah sampai, file tersebut akan dipindahkan ke server bioskop sebelum akhirnya diputar lewat proyektor digital. Your friendly neighbor, teman, Spider-Man is out for delivery. Alright. Dan aku juga gak sabar banget ya buat nonton film Spider-Man ini, karena katanya there is something new yang akan ditawarkan lewat film ini. Kemarin juga udah ada premiernya ya, Tongam Pro 2, dan aku yakin juga kalian sama excitednya kayak aku. Alright, kita tunggu aja update-nya nanti seperti apa ya. Euphoria Spider-Man Brand New Day di negeri kita tercinta ini. Oke, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, tetap stay tune di sini di Pro 2 FM, teman-teman.

Love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat,

Alright teman Pro 2, kalau misalnya kamu selama ini nge-like Instagram seseorang atau posting Instagram seseorang atau nggak sengaja lah ya nge-like saat kamu stalking seseorang ya, jadi I think ya Instagram just announced that this is maybe the biggest social media nightmares ever. Karena teman Pro 2, Rafa langsung nge-unlike, terus juga mulai overthinking sendiri. Nah, sekarang udah ada penjelasan resminya gitu tentang data yang datang langsung dari head of Instagram, yaitu Adam Morrissey. Jadi menurut Morrissey, teman Pro 2, setiap kali seseorang itu menekan tombol like, Instagram itu langsung mengirim notifikasi ke pemilik akun. Ada dua jenis notifikasi yang dikirimkan. Notifikasi pertama itu dalam bentuk aplikasi Instagram atau push notification. Dan yang kedua itu adalah push notification ke ponsel. Nah, kalau misalnya kamu nge-unlike langsung Instagram itu, memang bisa langsung menghapus notifikasi yang ada di dalam aplikasi. Jadi saat sang pemilik akun itu membuka tab notifikasi di Instagram, jejak like tersebut udah nggak ada lagi, nggak muncul lagi. But unfortunately teman Pro 2, hal yang sama nggak berlaku kalau untuk push notification di ponsel. Begitu notifikasi itu udah terkirim ke lock screen atau notification center ya, Instagram ini nggak punya cara untuk menariknya kembali. Jadi kalau misalnya pemilik akun ini sempat melihat notifikasi di ponselnya, kamu sempat nge-like postingan tersebut, ya udah kayak pemilik akunnya langsung tahu gitu. Nah, meski kayak gitu, teman, kalau misalkan mereka mengetuk notifikasi itu setelah kamu keburu nge-unlike, mereka juga nggak akan menemukan apapun di aplikasi Instagram. Nah, karena notifikasi app in-app itu udah lebih dulu terhapus, jadi kemungkinan besar aksi ketahuan stalking itu mungkin nggak akan berasa clear gitu. Ya, cuman ya teman Pro 2, doi akan tetap make sure biar aman, jagain jari kamu biar gak salah pencet pas lagi stalking orang gitu. Oke. Nanti dia bakal balik lagi. We still have a time to chit chat teman. So keep stay tune on Pro 2 dari Ambon teman.

0: apa-apa, gue juga baru bangun.
1: Terus enggak hari ini? Jalan yuk.
0: Ntar gue cek jadwal ya. Kita mungkin bisa.
2: Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

outfit of the day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati,

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang

Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe India lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah.

kamu? Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah nggak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Nggak harus nunggu sempurna, nggak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu nggak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar,

kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen menyenangkan berikutnya. Ask yourself this.

Selama berdua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah satu tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam hari ini. Jadi siar hari Kamis tanggal 30 Juli 2026, dan akan jumpa besok lagi ya teman berdua pada edisi siar tanggal 31 Juli 2026 pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 98,4 MHz. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terima salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 31 Juli 2006 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Tirsatu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata mau film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Hotman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi

perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

teman-teman Pro 2, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik, teman Pro 2, kita update informasi paling baru pagi hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman Pro 2, setelah melalui 3 hari pencarian, warga asal Desa Alusi Kelaan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku berhasil ditemukan. Korban yang bernama Yosep Atajalim, ya, yang berusia 15 tahun, ditemukan meninggal dunia oleh tim POSAR Somlaki pada hari Kamis sekitar pukul 10. Peristiwa nasi terjadi saat korban bersama rekannya Louis Batsiran pergi melaut mencari kerang serta menyelam mencari ikan pada hari Senin. Keduanya dalam posisi yang berbeda. Hingga pukul 17 hanya Louis Batsiran yang diketahui berhasil kembali pulang ke rumah, namun tidak dengan korban Yosep. Yosep diduga tenggelam saat menyelam mencari ikan. Kondisi tersebut kemudian dilaporkan kepada warga setempat untuk melakukan upaya pencarian pertama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, teman Pro 2, Ustaz Dasar Latif menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran pendidikan dari pembiayaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya pesan tersebut menjadi langkah penting dalam menjaga prioritas anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pernyataan itu disampaikan Dasat melalui akun Instagram terverifikasinya pada hari Kamis. Dalam unggahannya, ia membagikan pemberitaan mengenai putusan MK yang menyatakan anggaran pendidikan tidak lagi dapat digunakan untuk pembiayaan program MBG.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menilai penyelenggara Indonesia Super Cup 2026 dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan sepak bola nasional. Menurutnya, kehadiran klub elit Eropa seperti Chelsea FC dan AC Milan mampu meningkatkan gairah sepak bola masyarakat Indonesia. Yunus mengatakan PSSI memberikan ruang bagi penyelenggara event internasional karena kegiatan tersebut memiliki nilai penting bagi sepak bola tanah air. Menurutnya, pertandingan kelas dunia dapat menjadi pengalaman berharga bagi penggemar dan pelaku sepak bola Indonesia. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

aman. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan kamu sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup kran setelah selesai digunakan. Tidak hanya pulsa yang harus dihemat teman, air juga dong. Menutup kran dengan baik berarti menghemat jutaan liter air di dunia ini.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Taylor Swift dengan Opelai teman Pro 2. Selamat pagi. Ya Allah, di luar udah terang ya. Jam 6 lebih 20 menit teman Pro 2, masih dingin sekali di luar. Berada dengan hari, by the way apa kabar kamu dulu nih teman Pro 2 yang mudah-mudahan baik. Kemarin kegiatan kamu apa nih teman Prodo? Apakah kegiatan kamu satu minggu ini bikin capek, atau mungkin banyak kerjaan yang buat kamu kadang pengen tidur aja teman Prodo daripada berkegiatan? Sama aku juga kayaknya satu minggu ini tuh kerjanya full, jadi makanya kayak pengen dapat waktu rehat tuh kayak pengen tidur aja kan. Ini kalau ada bantal di studio udah aku tidur nih teman Prodo, tapi jangan, aku bakal menemani kamu teman Prodo. Harus semangat kerja juga, nyari sesuap berlian. Bukan sesuap nasi, sesuap berlian teman Pro 2. Nanti aku juga bakalan update beberapa kabar menarik seputar kota Ambon dan Maluku yang terjadi kurang dari 24 jam ini teman Pro 2. Nah, aku baru tahu loh teman Pro 2 ya, salah satu putri Indonesia yang asal Maluku teman Pro 2 itu tuh dari Kaibobu ya, putri pariwisata teman Pro 2. Nah, ini mungkin ada yang udah kenal ya sama dia. Aku sih baru karena baca informasinya ya baru tahu ternyata dia berasal dari satu pulau sama aku. Wih, mantap lah kalau begitu. Nah, ini Helvinanda Kahuparau teman Pro 2, di usianya yang masih belia dipercaya menyandang gelar putri pariwisata Maluku. Namun bagi Nanda, mahkota itu bukan simbol kemewahan. Ia melihatnya sebagai amanah untuk memperkenalkan wajah Maluku yang sesungguhnya, alam yang lestari, budaya yang hidup, dan masyarakat yang menjaga warisan luhur dengan penuh kesetiaan teman Pro 2. Nah, dia kelahiran 2007 dan dia menuju panggung nasional itu tidak mudah. Di balik penampilan yang anggun tersimpan kisah perjuangan. Nah, sebelum dinobatkan sebagai putri pariwisata Maluku, Nanda lebih dulu menerima prestasi sebagai runner up juara Ngari Kota Ambon 2025, model Manggurebi, hingga tampil di fashion show Begaya dan festival Kota Ambon 2025 teman Pro 2. Oke. Dia sendiri memilih cerita tentang Kaibobu, negeri Kabupaten Seram Bagian Barat yang menjadi akar keluarganya. Gitu. Dia dari Kaibobo teman Pro. Kalau di kantor ini yang Kaibobo itu Nielsen ya, W1 ini ya. Tapi kalau Kaibobo sama di kampung aku itu satu daratan di Pulau Seram, tidak jauh teman Pro 2. Paling pakai motor tuh 45 menitan lah. Tapi lumayan jauh ya 45 menitan. Nah, dia sendiri mengatakan bahwa Kaibobo bukan sekedar negeri di pesisir. Bagi Danda, tempat itu adalah ruang yang menyimpan harmoni antara manusia dan alam, serta mangrove yang berdiri kokoh di tepian pantai menjadi saksi bagaimana masyarakat menjaga keseimbangan lingkungan sejak dahulu. Karena ternyata di Seram tuh penjagaan terhadap lingkungan sekitar, alam, hutan, pantai itu masih sangat-sangat asli dan sangat apa ya, tradisional. Makanya kalau kamu ke Seram tuh kayak tidak mau balik teman Pro 2 ya, pengen terus sana, ada banyak tempat wisata di sana. Makanya dong main-main ke Seram teman Pro 2. Aku sebagai anak Seram bangga menjadi orang Seram. Ya Allah, berapa pagi-pagi. Oke, nanti aku balik lagi setelah ini, tetap dengarkan Pro 2 FM teman terbaik banget.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Pici Kota dengan bahagia lagi teman Prodo. By the way, kemarin tuh Unpati melaksanakan wisuda teman Prodo ya, Universitas Pati Maraton Pati wisuda sebanyak 1036 lulusan pada periode Juli. Rektor Unpati Profesor Freddy Lewakabesi menyebut bahwa momentum wisuda sebagai puncak dari kerja keras, ketekunan dan perjuangan panjang para mahasiswa selama menempuh pendidikan tinggi teman Prodo. Prof. Freddy sendiri mengatakan bahwa gelar akademik yang melekat merupakan amanat sekaligus tanggung jawab moral. Ia minta para alumni untuk terus belajar, menjaga integritas, serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi perubahan dunia yang bergerak cepat. Dikatakan bahwa keberhasilan sebuah perguruan tinggi saat ini tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang lulus, tapi dari seberapa besar dampak nyata yang mampu diberikan bagi masyarakat, bangsa, dan dunia global. Nah, katanya untuk hadir sebagai sumber solusi dan membawa perubahan positif di tengah masyarakat. Oke, mudah-mudahan buat teman-teman yang kemarin di wisuda bisa menjadi apa ya, lulusan-lulusan yang berkontribusi untuk Indonesia. Amin. Yes.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan beristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, ada Raim Laude dengan Bersin Jagurau teman Pro 2. Jadi aku cukup apa ya, senang dengan album terbaru dari Raim Laude berjudul Iqro teman Pro 2. Lagunya hampir semuanya bagus-bagus, ada Iqro, ada Kita Yang Dinanti, Kita Apa Cinta Ya Lupa, ada beberapa lagu yang menari-nari juga teman Pro 2 termasuk lagu ini. Dan tahukah kamu ada fakta menarik, Raim Laude adalah salah satu penyanyi Indonesia yang di stream paling banyak di Spotify. Wow, mau tepuk tangan dulu buat Raim Laude ya kan. Karena kalau menurut aku salah satu penyanyi yang apa adanya itu Raim Laude ya. Dia tidak pernah menunjukkan kemewahan di podcast-podcast dia yang biasa dia undang, atau mungkin podcast pribadi dia ya. Itu dia bisa banyak memotivasi orang teman Pro 2. Dan dia merasa bahwa keluarga dia adalah support system terbaik yang pernah ada. Kalau kamu lihat timeline dia di sosial media, di Instagram, teman Pro 2 di YouTube, kayak apa ya, orangnya bang benar-benar sederhana, tidak pernah memunculkan kemewahan. Oh, itu yang perlu patut kita apa ya, kita contoh dari seorang Raim Laude. Amin, ya kan. Ya, kadang-kadang kan kita kan kalau udah naik dikit kan harus sombong ya kan. Tapi Raim Laude itu kayak benar-benar down to earth, benar-benar apa ya, tidak berlebihan dalam berpenampilan juga, teman Pro. Walaupun kita tahu ya, di awalnya dari komika terjun jadi penyanyi teman Pro 2. Bahkan lagu Komang yang dinyanyikan dia khusus buat penciptaan lagu itu buat istrinya teman Pro 2 ya. Benar-benar jadi turning point di mana orang mengenal Raim Laude sebagai penyanyi. Oke, nanti aku balik lagi juga teman Pro 2. Nanti kamu boleh bergabung di sosial media kita dan juga di WhatsApp kita teman Pro sampai nanti di jam 10 kita dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Nah teman perdua, ada kabar yang membanggakan buat adik-adik kita dari SMA Negeri 12 Ambon. Teman perdua yang katanya mereka itu resmi jadi wakil Maluku di LCC 4 Pilar MPR RI Nasional. Wah, SMA Negeri 12 ini di mana ya teman perdua? Di Ambon tapi di mana? Nah ini SMA Negeri 12 Ambon berhasil keluar sebagai juara di Lomba Cerdas Cermat LCC. Harusnya bacanya LCC ya, bukan LCC ya. LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2006 tingkat Provinsi Maluku yang digelar di Kota Ambon pada hari Sabtu teman perdua, tanggal 25 kemarin. Nah, kemenangan tersebut memastikan SMA 12 Ambon menjadi wakil Provinsi Maluku pada ajang LCC 4 Pilar MPR RI tingkat nasional setelah tampil dominan pada babak final. Oke. Nah, berdasarkan hasil penilaian dewan juri, tim SMA 12 mengumpulkan total 150 poin dan menjadi juara 1. Posisi 2 diraih oleh SMA Negeri 3 Kepulauan Aru dengan total 55 poin dan bobot nilai 19, sementara Man Ambon menempati peringkat ketiga setelah mengoleksi 55 poin dengan bobot nilai 15. Dengan hasil tersebut, SMA 12 akan membawa nama Provinsi Maluku untuk bersaing dengan para juara dari seluruh Indonesia di tingkat nasional 2026. Wih, menyala kakak. Oke. Oke, tapi congratulations ya buat adik-adik kita SMA 12 sebelah mana sih? Kalau SMA 11 aku tahu ya, karena aku alumni SMA 11, tapi SMA 12 di mana coba? Oke, daripada pusing ya kan, kita dengarkan dulu satu lagu dari dengan shit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

一个了。哈，那就走回来。嗨呀，别，那过不吧，这玩意儿，哎，那边。

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu apa sih?
1: Kita tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Pro 2 FM teman terbaik kamu ada Rem Laura dengan menari-nari teman Pro 2. By the way, CEO Recording Academy Harvey Mason Junior mengaku sedih atas pernyataan grup idol K-pop BTS yang memutuskan tidak berpartisipasi dalam Grammy Awards 2006, tetapi dia tetap mendukung grup tersebut. Wah. Mason juga menyampaikan klarifikasi mengenai kategori Grammy, yakni penampilan pop Asia terbaik yang dihadirkan organisasi tersebut. Kategori pop Asia diciptakan untuk merayakan kedalaman keragaman pertemuan luar biasa dari seni pop yang berasal dari Asia, teman Pro 2. Kehadiran peragaan kategori itu telah memicu beragam ketanggapan dan disebut mampu menghalangi artis Asia untuk mendapatkan pengajuan yang layak di kategori umum. Aku setuju sih, ya. Mason Junior mengatakan bahwa kategori genre tidak mengecualikan seorang artis juga mengirimkan karya dan dipertimbangkan di kategori umum. Ia menambahkan bahwa kategori baru bukan untuk memecah belah, tapi untuk memperluas siapa yang diakui oleh 15.000 pemilih penghargaan. By the way, dulu itu sempat ada rumor ya, kenapa sampai BTS tidak memenangkan Grammy untuk pertama kali ketika dia masuk nominasi. Katanya orang-orang dari Grammy itu agak sentimen dengan penyanyi-penyanyi atau musisi dari Asia di kategori umum. Katanya sih begitu. Padahal banyak orang yang bilang bahwa waktu itu BTS sangat layak untuk mendapatkan Grammy. Dan katanya lagi kayak semacam jurnalis atau orang dalam gitu dari Grammy yang suka menulis artikel, mereka tuh dilarang kayak menyanjung-nyanjung penyanyi Asia gitu lah, termasuk BTS, rumor waktu itu. Tapi kan pada akhirnya kan BTS tidak dapat, ya kan, gak apa-apa. Itu cuma pengakuan dari si bokat. Tapi Grammy kan ajang penghargaan musik tertinggi di dunia saat ini, teman Pro 2. Aduh. Oke, nanti aku balik lagi. Kita mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: dalam kejadian,
1: Bapak
0: Profesor Andi Koko,
1: peneliti teknologi
0: pabrik, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Tapi maksudnya kan untuk silap-silap.

Ingin memanti. Oh, ini udah segitu. Putra itu. Bisa musuh itu mu.

Taman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Nah teman, perlu kita update informasi pagi hari ini gini. Dari Bula, teman Prodo, pemerintah negeri Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur menyalurkan 25.000 liter air bersih kepada warganya pada hari Kamis kemarin. Distribusi air bersih dilakukan menggunakan dua armada milik pemerintah yang disalurkan langsung ke tempat penampungan air milik warga. Sedikitnya 9 anak dusun di negeri Bula mendapatkan bantuan tersebut. Pejabat PJ Negeri Bula Hanafi Kilbaren mengatakan pendistribusian ini menggunakan dua armada ke 9 dusun yang terdampak. Dia mengatakan distribusi air bersih tidak hanya dilakukan sekali tapi akan terus berlanjut selama musim kemarau masih berlangsung. Lebih lanjut dijelaskan bahwa keputusan mendistribusikan air bersih diambil karena pihaknya melihat kondisi keringan sebagai ancaman, sebagai bencana yang harus segera ditangani.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Nadif Basalama dan juga diri Rianti dengan bergema selamanya teman dua. Ini versi lebih orkestra, lebih grande teman Prodo. Oke, masih dari informasi putar Kota Ambon dan juga Maluku ya. Informasi 24 jam terakhir nih teman Prodo. Ini katanya arus PT Kemas TPK Ambon naik 8,45% teman Pro 2, di mana kinerja pelindo terminal PT Kemas TPK Ambon sepanjang semester 2026 menunjukkan tren positif. Arus PT Kemas yang ditangani mencapai 56.830 TEUs atau meningkat 8,45% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 52.405 TEUs. CP ini semakin memperkuat posisi TPK Ambon sebagai salah satu simpul utama logistik di kawasan Indonesia Timur. Peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan bertambahnya aktivitas perdagangan distribusi barang di Maluku, tapi juga menjadi indikator semakin pentingnya peran pelabuhan Ambon dalam menjaga kelancaran dan rantai pasok antar pulau. Terminal Head TPK Ambon Yandi Sofian Hadi mengatakan bahwa pertumbuhan arus PT masih dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas perdagangan serta bertambahnya penanganan PT Kemas Transshipment di Terminal PT Kemas Ambon.